Yes, malam kemana bahas radio nih Bojonegoro Sobat ya. Yang baru merapa ya, baru bergabung di semalam kemana bahas di perjalanan IG pagi hari ini. Duh, selamat pagi semuanya ya. Hari Senin lagi. Hari Senin selalu identik dengan sesuatu hal itu yang kayaknya wow banget gitu ya. Pokoknya kayaknya hari Senin itu adalah hari yang benar-benar heboh, hari yang benar-benar awal untuk memulai segala sesuatu gitu ya. Tapi biasanya juga hari Senin itu selalu identik dengan yang namanya males. Tapi enggak ya, mudah-mudahan Sobat Bas semuanya tetap semangat ya di hari Senin ini. Apalagi mungkin juga kemarin habis libur panjang juga, apalagi juga habis healing dari luar kota gitu ya. Jadi hari Senin ini saatnya untuk memulai rutinitas baru gitu ya. Karena memang Senin adalah awal untuk membuka lembaran baru setelah berakhir pekan. Jadi jangan dijadikan Senin sebagai hari yang berat ya Sobat ya. Jadikan hari ini, terutama hari Senin, sebagai kesempatan untuk memulai kembali langkah dan menyusun hal-hal yang baru yang mau dikejar gitu ya. Dan mungkin kalaupun pagi hari ini tadi bangunnya juga agak kesiangan, karipan dan lain sebagainya, ya wis tetap semangat, gak apa-apa. Ya pasti harus diawali juga dengan sarapan dan cukup minum begitu ya. Karena memang sarapan dan minum ini nanti bisa membuat tenaga kita, bisa membuat tubuh kita bisa jadi berenergi ya untuk menjalankan aktivitas. Dan kalaupun memang hari ini agak sedikit malas gitu ya, karena agak sedikit ogah-ogahan karena hari Senin gitu ya, Sobat bisa mengerjakannya satu persatu gitu ya. Jadi tidak perlu semuanya sekaligus gitu ya. Jadi di tahap aja ya, di tahap dari yang satu ini dikerjakan dulu, yang satu ini dikerjakan dulu. Karena biasanya kalau agak malas atau ogah-ogahan itu memang kadang pikiran suka gak fokus gitu ya. Jadi harus benar-benar dulu mau ngerjain yang mana dulu gitu ya. Dan yang pasti tetap berpikir positif meski aktivitas hari ini kayaknya padat banget gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk tetap menyisihkan waktu untuk beristirahat sejenak. Apalagi kalau mungkin pikiran udah banyak banget ya dengan rutinitas yang sudah menunggu untuk dikerjakan. Jadi benar-benar bisa membuat kita fokus ya. Istirahat dulu gak apa-apa, minum air putih yang cukup, jangan lupa sarapan juga ya. Ya pasti Senin datang lagi, Senin udah datang lagi. Saatnya melangkah dengan semangat baru ya. Dan jangan pernah takut untuk menghadapi kesibukan hari ini, karena setiap langkah kecil yang kita lakukan bisa membawa kita lebih dekat pada tujuan kita. Yang pasti tetap beraktivitas, tetap semangat di hari Senin ini sebagai awal yang bagus ya untuk memulai hari ini, minggu ini gitu ya. Karena ini juga bulan kemerdekaan, jadi semangatnya juga harus semangat merdeka ya. Oh, deh.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival belimbing dan desa wisata. Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, ngajar di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata agrowisata Kebun Blimbing. Kebun Blimbing adalah salah satu potensi pertanian yang cukup menjanjikan di Bojonegoro. Dalam kunjungan ke Kebun Blimbing di Bojonegoro, pengunjung dapat menikmati beragam aktivitas, seperti memetik belimbing langsung dari pohonnya, berinteraksi dengan petani lokal untuk belajar tentang cara bercocok tanam belimbing, atau sekedar menikmati pemandangan hijau Kebun Blimbing yang luas. Tidak hanya itu, Kebun Blimbing di Bojonegoro juga menawarkan fasilitas wisata tambahan seperti agrowisata dan taman bermain anak-anak. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget ya
2: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Oke, semalam kemana Best Radio nih Bojonegara di IG informasi pagi. Ya pasti bikin happy pagi hari ini ya, yang barusan merapat, yang barusan bergabung di Semalam Kemana Bas di kesempatan pagi hari ini. Oke. Selamat pagi saja. Sudah cukup sibuk dengan saat beraktivitasnya di hari Senin ini ya. Tadi kita udah bicara sedikit tentang hari Senin yang selalu identik dengan sesuatu hal yang agak sedikit rempong gitu ya. Agak sedikit yang membuat kita agak ogah-ogahan, tapi adalah awal baru untuk memulai segala sesuatunya juga baru gitu ya. Jadi tetap semangat pagi hari ini yang sudah sibuk dengan sabar rutinitasnya, udah menunggu untuk diselesaikan ya. Dan lagu-lagu yang dihadirkan di perjalanan IG mudah-mudahan juga bisa memberikan semangat yang juga luar biasa untuk sobat pagi hari ini ya. 08 11 3052 966, seperti biasa ya, yang pengen merapat boleh di WA juga di teleponnya ya. Pagi hari ini Bu Win sudah bangun belum nih Bu Win? Belum ada notif masuk di sini ya. Disapa-sapa dulu ya. Pagi hari ini ada Bu Win. Ada Bu Win pasti ada Mbak Las. West gendengan ini gak bisa terpisahkan. Selamat pagi juga, selamat beraktivitas ya. Pak Ale sudah menyeruput secangkir kopinya di kesempatan pagi hari ini. Oke. Sambil mempersiapkan untuk aktivitasnya di hari ini ya, dengan bunga-bunga cantiknya diseruput dulu kopinya ya. Tante Salina bersama dengan Pak Desastro juga tetap sehat mengawali hari ini. Apapun kesibukannya sudah dilakoni juga lancar-lancar selalu ya. Bunda Inuk juga menata-nata telur puyuhnya juga, selamat pagi aja gitu ya. Dan Mama Trinil juga, selamat pagi. Ada juga Bunda Lili bareng lihir ya, juragan tahu ledok kulon juga mata aktivitas saja lancar selalu pagi hari ini ya. Di Tanjung Harjo ada Mas Andika, ada Mas Fatoni, ada Mas Lucky, semuanya juga selamat pagi. Selamat mendengarkan Semalam Kemana Bas Radio di Bojonegoro ya. Yang belum disebut satu-satu, pokoknya semua sobat Bas FM yang paling dicintai pagi hari ini ya. Tetap semangat untuk menikmati hidup ini, apalagi di hari Senin ya. Apapun itu paco baning urip harus tetap dinikmati dan disyukuri saja ya. Semangat kemerdekaan 45 di pagi ini ya.

0: yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoked rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah matang,

0: Sugar Rice.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain Smoke Rib Special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempang sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya. Entah mana, katanya sih tadi on the way langsung.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget?

0: sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

menjaga skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival belimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

sahabat Bas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyukuning. Pemandian air panas Banyukuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyukuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelancer di Bojonegoro.

Yeah, 96,6 Radio nih Bojonegoro ya. Ya baru merapat, ya baru bergabung. Selamat pagi saja sobat. Ya abangnya mungkin udah cukup sibuk ya dengan saat beraktivitas di pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya juga berjalan dengan lancar ya. Kita masuk di sesi yang terakhir pagi hari ini di perjalanan IG. Nek aku yo, sing penting sehat aja ya. Daripada sakit untu, daripada sirai ngeluh, apa meneh sampai sakit rindu, jangan ya. Yang penting kita sehat-sehat aja, karena bagaimanapun juga yang namanya sakit gigi itu sakit banget. Apa meneh nek ngeluh, apa piye-piye yo raiso. Nek loro ati sih masih bisa ngombe es, masih bisa makan bakso, makan mie ayam gitu ya. Jadi tapi mudah-mudahan jangan ada ya. Pokoknya sehat-sehat aja. Sampai enek sing loro untu, loro ngeluh, apa meneh loro rindu ya. Tetap semangat pagi hari ini bareng Dian Wijaya. Masih di perjalanan IG. Yang pengen merapat masih ditunggu juga di WA-nya, juga di teleponnya ya. Ya Bu Win ya. Duh, selamat pagi Bu Win. Betul sekali, je sampai loro untu ya. Wah, rasane wis banget tenan. Delok sego goreng enak ya ora sido. Delok es teler seger ya ora sido gara-gara loro untune. Pokoknya sehat-sehat kita semuanya ya di pagi hari ini sambil tetap mendengarkan IG biar juga makin semangat ya. Yang pengen bergabung masih boleh ya. Ya wes Bu Win, pagi hari ini masih laya-laya penak tenan atau sudah sibuk di dunia perdapuran atau di dunia mana? Aku melok to nek metu ngono kuwi Bu Win, aku yo gelem. ayo to kapan gitu ya Bu Win ya. Hari ini saya full habis siaran ada di sana. Besok juga full untuk soal wifi. Jadi kayaknya minggu ini gak bisa kemana-mana Bu Win ya. Padahal saya pengen ngopi aja nih. Saya pengen ngopi buatan Bu Win. Lama juga gak ngopi kopinya Bu Win ya. Ya wis mudah-mudahan nanti pas hari apa gitu, pas lagi free bisa mampir ke tempatnya Bu Win ya. Okay. Ya pasti nih sobat, satu berita ini yang bikin viral, yang saat sekarang ini lagi marak di medsos sobat, di mana sejumlah warga itu rela menunggu di pinggir jalan di kawasan Mampang hingga Warung Buncit Jakarta Selatan demi mendapatkan uang Rp50.000 dari seseorang yang mereka panggil Pak Haji. Nah, anehnya meski sering diberi uang, namun warga tidak pernah mengenal siapa sosok dari Pak Haji ini, sobat Bas FM ya. Tuh, ini kalau saya ngelihat videonya tuh mereka pada berjejer-jejer sepanjang jalan. Itu kayaknya panjang banget ya. Kayaknya ada beberapa ratus meter gitu ya. Ada beberapa meter gitu. Di sini pada mereka itu pada duduk terus nunggu untuk dapat uang Rp50.000 dari Pak Haji yang mereka mengenalinya datang pakai mobil warna putih gitu ya. Mereka di situ nanti yang kebagian rezekinya mereka bakal dapat uang Rp50.000. Dan anehnya tuh mereka nggak pernah tahu Pak Haji itu bagaimana rupanya, seperti apa orangnya, karena pas naik mobil putih itu yang berhenti untuk membagi-bagikan uangnya itu juga anak buahnya gitu ya, atau asistennya gitu. Dan yang pasti ini sobat, mereka itu sudah setiap hari sering di sini karena memang mereka berharap dapat uang Rp50.000 itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aduh, saya juga penasaran nih ya, gimana nih rupanya Pak Haji nih ya. Pengusaha mana ini ya, dermawan mana, orang kaya mana ini yang benar-benar dermawan banget ya bagi-bagi uang. Kalau ngelihat ini ya banyak sekali, ini sekitar ada 50-an orang loh. Di sini tuh kayaknya ada lebih nih kalau 50-an orang. Kalau 50 dikali 50 aja udah 2,5 juta ya. belum yang lain-lainnya. Aduh, ya wes, yang pasti mudah-mudahan orang-orang baik seperti ini
semakin banyak ada, dan yang pasti benar-benar membantu, bukan memanfaatkan situasi ya, untuk orang-orang yang mungkin ikut ngantri di sini gitu ya, benar-benar yang membutuhkan, itu dia ya. Oke, masih di perjalanan IG pagi hari ini, sesan yang terakhir bareng Dian Wijaya, jangan kemana-mana, tetap merapat hingga tuntas di jam 9 nanti ya, pokoknya hanya di 96,6 Bass Radio nih, Bojonegoro.

0: bakal liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum ambesir.

Ya, dari kawasan 6 T Haryono 17 Bojonegoro ya sobat. Ini lagu terbaru dari Soimah, dimana lagu ini nih, Tembang Donga judulnya. Ini adalah lagu yang dirilis sama Soimah untuk putranya tercinta gitu ya, yakni pada waktu itu kayaknya pas lagi nikahan ya, nikahan putrinya, putranya ya, pada Mei 2026 kemarin. Dan lagu ini, video ini mendapat sambutan hangat banget dari kalangan pecinta atau penikmat musik ya, karena memang liriknya ini benar-benar bagus sobat ya. Sebuah doa dari seorang ibu untuk anaknya yang disampaikan dengan penuh harapan supaya sang anak ini ya menjalani kehidupan yang makin dewasa itu mudah-mudahan semakin baik lagi, apalagi kehidupan berumah tangga tentu saja harus lebih sabar, lebih bijak dan penuh keberkahan gitu ya. Liriknya enak tenan ini sobat, tadi saya dengerin ya, karena saya juga baru dengerin ini gitu ya. Ora kroso wis sak mrene nggonku gedekne. Kayak lagi wingi gitu ya, di kudang-kudang lan di rumati, tapi saiki wis padha gede-gede. Kayaknya pengalaman pribadi juga nih. Esok nek anu nyanyi lagu iki juga. Oke, okay. Selamat pagi ya Pak Ale dari kawasan Malang yang suka sama lagunya Soimah ini, Tembang Donga, besok bisa di request lagi. Bisa direquest lagi di perjalanan IG ya, atau bisa direquest juga di Dangdut Koplo Mania versi koplonya gitu ya. Ya Pak Ale ya, sehat-sehat selalu juga, sambil siram-siram bunga. Itu adalah suatu hobi dan pekerjaan yang sangat-sangat menyenangkan ya, membuat kita itu happy terus kayaknya ya, karena melihat bunga-bunga bermekaran itu nuansa hati itu jadi seneng gitu ya. Jadi kayaknya yang gak enak-enak itu hilang semuanya, yang susah-susah hilang semuanya gitu ya Pak Ale ya. Sampai dengerin Bass FM tentunya ya. Untuk sobat juga pengen merapat, pengen bergabung, masih boleh, saya tunggu di WA-nya, juga di teleponnya. Saya coba hadirkan dulu yang satu ini ya, ini senengannya Bu Win. Ya wes, tarik sis.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice, segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptaseri Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin.

Iya, dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro sobat ya. Nggak terasa kebersamaan kita pagi hari ini di IG juga harus dituntaskan. Ya pasti jangan kemana-mana ya, tetap merapat karena juga masih ada spektrum ya. Di jam 9 nanti akan mengupas tentang di saat jalanan protokol masih terlihat lenggang, sebuah badai sedang diorganisir dalam senyap di dalam labirin algoritma. Ajakan demonstrasi nasional dan seruan mengibarkan bendera setengah tiang di bulan kemerdekaan viral di Jawa Timur. Ada apa sebenarnya? Mengapa di bulan yang seharusnya merayakan kemerdekaan, ruang digital bisa justru memancarkan narasi perkabungan? Geser slet untuk membedah anatomi isu ini sobat ya. Mulai dari fenomena akun anonim yang disorot oleh Gubernur Jatim, jaminan keamanan dari Kapolda Jatim, hingga pentingnya membuka keras dialog menurut DPRD Jatim. Sebagai masyarakat yang cerdas, mari kita asah nalar kritis, lihat berbasis data, dan rayakan kemerdekaan dengan objektivitas tanpa mengorbankan kedamaian. Untuk ulasan mendalam dan statement eksekutif Gubernur Jawa Timur hanya ada di Spektrum Jatim, sobat ya, yang tayang serentak di seluruh radio anggota PRSSNI Jawa Timur di jam 9 nanti. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap rapat, tetap bergabung hanya di 96,6 Radio nih Bojonegoro. Dian Wijaya pamit undur diri dulu di kesempatan pagi hari ini ya. Terima kasih untuk segala kebersamaannya di pagi hari ini, yang pasti tetap merapat. Dian Wijaya pamit undur diri. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat pagi, sampai jumpa dan permisi yuk, bye-bye.

0: Room Radio Jati. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah persiapan publik menyambut hari kemerdekaan, ruang maya kita justru menangkap resonansi yang berbeda. Belakangan ini, lini masa media sosial diramaikan oleh seruan aksi unjuk rasa berskala nasional yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus. Narasi yang beredar tidak sekedar memuat ajakan turun ke jalan, namun juga menyisipkan imbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Sebuah fenomena yang memantik pertanyaan kritis. Di saat kita seharusnya merayakan kemerdekaan, mengapa justru muncul narasi perkabungan? Menyikapi eskalasi isu di ruang digital ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak tinggal diam. Gubernur Kofifa Indar Parawansa mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap pergerakan informasi tersebut. Dari hasil penelusuran, ditemukan fakta bahwa mayoritas agitasi digerakkan oleh akun-akun anonim.
2: Menjaga persatuan hari ini tentu tidak cukup hanya di ruang fisik, tapi bahwa diseminasi informasi ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan secara digital. Link-link yang anonim cukup banyak menyebar untuk mengajak masyarakat mengibarkan bendera setengah tiang. Banyak. Jadi menjaga NKRI di ruang digital betapa sangat penting. Membangun positive thinking betapa sangat penting. Kritik itu juga penting, tetapi membangun kebersamaan, kepersatuan itu sangat penting.
3: Perbedaan pendapat, iya, ikhtilafu ummati rahmatun. Tapi bahwa perbedaan pendapat jangan sampai kemudian berubah menjadi kerumisuhan.
1: Tingginya penetrasi internet di Jawa Timur memang bagai pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menjadi ruang kebebasan berekspresi, namun di sisi lain, anonimitas kerap kali mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi tanpa dasar. Terkait hal ini, Gubernur Kofifa kembali menekankan pentingnya kebijaksanaan publik.
2: Ini data yang menurut kita menjadi bagian penting untuk memotret Jawa Timur dari ruang digital. Kita melihat bahwa Jawa Timur ini ternyata masyarakatnya yang sudah mengakses ekosistem digital lebih tinggi daripada nasional. Jadi kalau nasional 81,72, maka di Jawa Timur ini 83,41%. Begitu banyak orang belajar bagaimana membangun keberagaman dalam sebuah harmoni. Ini sebetulnya kekuatan kebinekaan yang luar biasa, yang terbangun ya karena kita semua, komitmen kita semua membangun harmoni di dalam keberagaman. Untuk masuk ke ruang digital, bagaimana membangun harmoni, persatuan, persaudaraan, bergotong royongan, dan menguatkan semangat heroisme dan nasionalisme di bulan merdeka ini sangat penting sekali.
1: Dinamika opini adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, kebenaran objektif harus tetap menjadi pegangan utama. Menyikapi potensi gangguan stabilitas, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto, memastikan bahwa keamanan wilayah tetap terkendali. Aparat kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif tanpa mengurangi kewaspadaan.
4: Dalam beberapa waktu terakhir, kami mencermati beredarnya konten di media sosial yang membangun narasi seolah-olah Jawa Timur menjadi lokasi kerusuhan. Narasi tersebut dibangun dengan mengaitkan kegiatan rutin seperti pemeliharaan bangunan, meningkatkan keamanan pada umum, dan kemudian dibandingkan dengan gejolak naik. Terhadap hal ini saya sampaikan secara terbuka bahwa berdasarkan fakta di lapangan, tidak ada satupun indikasi yang membenarkan narasi itu. Tidak ada ancaman kerusuhan di Jawa Timur, kondisi kita akan landa berkeha. Karena rekan-rekan harus tahu bahwa dengan semangat Jawa Timur Gerbang Tarung Nusantara, Polda Jatim mengiklankan adalah Tur Jopo Jawa Timur. Sehingga di sini ada keterpaduan, keserasian, dan simbiosis mutualisme untuk mendukung sehingga bentuk yang ada di Jawa Timur apapun kegiatannya sama-sama kita jaga.
1: Ketenangan di lapangan tentu harus dibarengi dengan penyelesaian akar masalah. Meredam isu tidak cukup hanya dengan patroli digital, melainkan harus melalui komunikasi yang hidup di tengah masyarakat. Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rauf mengingatkan bahwa sumbatan komunikasi inilah yang seringkali bermutasi menjadi kemarahan di media sosial.
5: Tetapi Jawa Timur ini memperakarsai, mendahului, menginisiasi untuk dialog dengan semua lapisan, karena itu bagian daripada kewajiban sebagai pemerintah dan instansi samping terkait dengan masalah kantipas yang ada di kondisi sekarang. Memang sangat dibutuhkan untuk kita dialog dengan semua pihak, baik itu pemerintah, elemen masyarakat, dan juga pihak-pihak yang punya ide dan punya gagasan terkait dengan perbaikan semuanya yang gagal. Itu bisa tindak lanjut di semua tingkatan sampai ke tingkat Polsek Polres yang ada di seluruh Jawa Timur.
1: Agustus adalah bulan yang bersejarah. Ia bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan monumen pengingat akan pengorbanan para pahlawan bangsa. Bersikap kritis terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah adalah ciri kedewasaan demokrasi. Namun, menyampaikan aspirasi harus berpijak pada kebenaran fakta, bukan pada narasi liar yang memecah belah. Mari kita jadikan kebebasan berpendapat sebagai alat untuk membangun, bukan meruntuhkan. Karena menjaga kedamaian hari ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi mereka yang telah gugur merebut kemerdekaan. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: dari Wings Food.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin,

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tujuan yang paling

0: adalah tujuan yang kita arahkan sendiri, termasuk memahami prioritas dan tujuan hidup kita sendiri, mengetahui apa yang kita yakini penting, dan menggunakan tujuan tersebut sebagai pemandu kita dalam menjalani hari.
1: 96,6 Brass FM, kata hari ini.
0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio di Bojonegoro.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi!
0: Mau di jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum di jus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
3: Dari Wings Food. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoked rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng.

0: So caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bass FM, ngelancar di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata agrowisata Kebun Blimbing. Kebun Blimbing adalah salah satu potensi pertanian yang cukup menjanjikan di Bojonegoro. Dalam kunjungan ke Kebun Blimbing di Bojonegoro, pengunjung dapat menikmati beragam aktivitas, seperti memetik belimbing langsung dari pohonnya, berinteraksi dengan petani lokal untuk belajar tentang cara bercocok tanam belimbing, atau sekedar menikmati pemandangan hijau kebun belimbing yang luas. Tidak hanya itu, Kebun Belimbing di Bojonegoro juga menawarkan fasilitas wisata tambahan seperti agrowisata dan taman bermain anak-anak. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Jangan pesimis menghadapi pekerjaan yang sulit. Kesulitan tersebut bisa teratasi jika dilakukan bersama-sama. Sedangkan pekerjaan mudah sekalipun kerap kali terasa sulit jika dilakukan sendiri, bahkan menjadi beban berat tersendiri di pundak.
0: 96,6 Bas FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes. Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih? Ah, biasa aja kok. Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
2: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Liburan bersama seyogyanya dijadwalkan minimal 1 tahun sekali. Liburan bersama tidak harus memilih tempat yang jauh dan butuh biaya yang mahal untuk mengunjunginya. Sesuaikan dengan anggaran dan kemampuan yang ada. Yang terpenting adalah usahakan agar semua anggota keluarga bisa ikut dalam liburan bersama. Anda bisa memiliki liburan di destinasi wisata yang ada di kota Anda. Itulah cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersamaan dalam keluarga agar semakin harmonis.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Iya sobat, tak tunggu balimu barengan Fendi Kandela featuring Divarina Indra. Lagunya cukup lama ya, 11 menit durasinya, cukup panjang. Dan tidak terasa jika kita sudah di jam 4 sore sobat. Kembali Bella sampaikan, ada informasi yang barusan rilis tadi setengah 11 siang ya. Jadi asap kebakaran hutan yang masih menguar di Jalan Raya Ngawi, Solo sobat. Kebakaran hutan ini terjadi di kawasan hutan pinggir Jalan Raya Ngawi Solo yang masuk kawasan Dusun Blumbang, Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedungalar, Ngawi, sobat. Dan untuk pengendara juga diimbau waspada karena asap ini bisa mengganggu jarak pandang pengguna jalan, sobat. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama mengatakan, kebakaran hutan di tepian Jalan Raya Ngawi Solo itu juga sudah terjadi sejak Minggu kemarin sore. Dan pihaknya memastikan saat ini hanya tersisa bekas titik api sobat. Dan alhamdulillahnya api ini juga sudah berhasil dipadamkan, tinggal sedikit titik api. Dan untuk titik kebakaran hutan di Perhutani RPH Sidolaicu BKPH Kedungalar. Dan pihaknya juga mengimbau agar pengendara tetap waspada jika muncul asap lagi. Nah, menurut pihaknya, untuk petugas TNI Polri juga BBBD ini juga sudah menyisir kawasan hutan dan menemukan beberapa titik api, serta untuk pembuatan ilaran atau sekat bakar ini berhasil membuat titik api tidak sampai meluas ke area lain sebelum berhasil dipadamkan. Nah, untuk mengapresiasi kepedulian masyarakat yang segera melaporkan kejadian melalui call center 110. Jadi setiap informasi yang masuk menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan dan penanganan gangguan Kaptipmas sobat. Pihaknya bersama Perhutani juga bergerak cepat melakukan pengecekan hingga titik api berhasil dipadamkan. Jadi untuk saat ini juga masih diadakan siaga antisipasi kebakaran lagi dengan memantau titik api yang kadang masih tiba-tiba muncul gitu ya. Jadi belum sepenuhnya padam. Dan pihaknya juga menghimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang bisa memicu kebakaran, terutama di kawasan hutan yang kondisi vegetasinya mudah terbakar saat musim kemarau sobat.
1: Tak kasih tunggang Eka ya.

0: Podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air tri teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Iya sobat, barengan cita-citata ya. Tadi judulnya Aku Pergi, dan lagu ini sebenarnya lagunya Phil dan The Academy, cuma sudah di cover barengan cita-citata, dikoploin gitu. Oke deh, balik lagi ke informasi selanjutnya. Jadi pihak TNBTS ini mengungkapkan bagaimana caranya refund tiket usai Bromo tutup total imbas kebakaran, sobat. Jadi refund ini adalah proses pengembalian uang atau dana kepada pembeli, dan hal ini terjadi saat transaksi dibatalkan atau mungkin juga jasa tidak sesuai dengan perjanjian awal, atau bisa juga dengan barang rusak. Jadi uangnya bisa di refund kembali, sobat. Jadi dananya dikembalikan ke pembeli. Nah, hampir sepekan kebakaran hutan dan lahan karhutlah di kawasan Gunung Bromo ini juga belum padam. Kunjungan wisata pun ditutup sementara untuk menjaga keselamatan pengunjung. Nah, sedangkan untuk Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger, ini juga selaku pengelola kawasan Taman Nasional memberikan dispensasi bagi wisatawan yang terlanjur memesan tiket, ini bisa mengajukan jadwal ulang atau refund atau pengembalian dana. Dan langkah ini diambil Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS bagi wisatawan yang telah membeli tiket secara online, sobat. Pihak TNBTS juga telah menyiapkan skema pengaturan jadwal ulang kunjungan hingga pengajuan refund tiket. Dan akses ini bisa dipilih calon pengunjung yang telah mendaftar atau membeli tiket pada 9 Agustus 2026 sampai dengan 11 Agustus 2026 atau sampai wisata Gunung Bromo dibuka kembali. Wisatawan dibebaskan untuk mengatur ulang jadwal kunjungan ke Gunung Bromo hingga 31 Desember 2026. Sementara itu, untuk pengembalian pemesanan tiket atau refund secara penuh akan dikirim melalui rekening pemesan atau rekening pembeli. Penyampaian keputusan bagi wisatawan antara mengatur ulang jadwal kunjungan wisatawan dengan refund tiket Bromo ke TNBTS ini juga hanya diberi tenggat waktu maksimal hingga 31 Agustus 2026, dan untuk waktu pemrosesan refund ini 3 sampai 14 hari kerja, sobat. Jadi setelah data terverifikasi. Balai Besar TNBTS juga menjelaskan tutorial atau cara proses jadwal ulang atau refund tiket. Nah, pertama, wisatawan atau calon pengunjung juga bisa mengakses akun Instagram resmi Balai Besar TNBTS, yakni di @bbtnbromotenggersemeru, untuk kemudian meneruskan langkah berikutnya. Nah, di sana juga sudah dijelaskan tata caranya, urutannya bagaimana gitu ya. Jadi para pengunjung yang ingin merefund tiketnya masing-masing ini juga tidak perlu bingung, sobat. Nah, setelah bisa mengakses laman tersebut, wisatawan juga bisa memilih kolom reschedule atau refund tiket yang berada di paling ujung bawah. Nah, selanjutnya, dalam formulir yang disediakan, wisatawan juga diminta untuk melampirkan bukti pemesanan tiket sekaligus juga pembayaran. Biasanya kayak ada bukti transfer gitu ya. Nah, itu bisa dilampirkan atau bisa dicantumkan. Setelah proses verifikasi dilakukan, wisatawan juga akan mendapatkan pemberitahuan melalui aplikasi pesan WhatsApp atau WA, atau bisa juga melalui email.

Dan bagi pengunjung yang sudah melakukan pembelian tiket masuk melalui aplikasi booking online untuk kunjungan selama masa penutupan, ini juga akan diberi kesempatan untuk penjadwalan ulang ya, atau reschedule, atau pengembalian uang atau refund sobat. Jadi proses reschedule maupun refund ini bisa dilakukan dengan mengisi formulir khusus yang disediakan oleh pihak pengelola. Untuk informasi dan juga instruksi pengisian formulir juga akan dikirimkan langsung oleh petugas admin portal pemesanan. Jadi tidak perlu bingung, dan pengunjung juga cukup mengisi atau melengkapi formulir yang sudah disampaikan melalui admin aplikasi booking online TNBTS, atau gampangnya bisa mengunjungi Instagramnya TNBTS. Di sana sudah ada tata caranya sobat.

0: sedang.
1: Kita beli di toko yuk, Ceng.
2: Ayo. Untuk rasa yang tak tertandingi, pakai kecap sedap. Manisnya inspirasi ibu, senyumkan mertua. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum ambesir.

96,6 Radio Ne Bojonegoro, sobat masih setia pantau di sini ya di DKM Dangdut Koplo Mania barengan Bella Puspa. Sampai nanti usai kebersamaan kita di jam 6 petang. Nah, untuk informasi selanjutnya, ini juga baru rilis hari ini tepatnya di jam 10 pagi tadi, sobat. Jadi harga sembako Jawa Timur untuk edisi hari ini adalah minyak goreng, cabai, bawang merah ini mengalami kenaikan. Jadi harga sembako di Jawa Timur terus mengalami fluktuasi dari hari ke hari. Dan pada hari ini seluruh jenis beras, gula, minyak goreng, daging sapi, telur ayam kampung, lalu juga seluruh jenis cabai dan bawang ini mengalami kenaikan harga. Sementara daging ayam kampung mengalami penurunan, sobat. Nah, memantau harga sembako setiap hari juga menjadi hal yang tidak boleh diabaikan ya. Ini selain membantu masyarakat dalam mengatur belanja harian, informasi tersebut juga pastinya penting untuk menjaga kestabilan pengeluaran rumah tangga agar tidak membengkak di tengah situasi harga yang tidak menentu. Nah, sembako ini seperti yang kita ketahui adalah singkatan dari 9 bahan pokok ya. Jadi sembako merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan masyarakat untuk kehidupan sehari-hari, yang pasti untuk memenuhi kebutuhan gizi dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Berdasarkan harga sembako di Jawa Timur hari ini, daging ayam kampung juga turun sekitar 1,99% sebenarnya, jadi turun Rp1.395 gitu ya. Jadi turunnya cuma nggak sampai 2% nih. Sementara untuk minyak goreng curah ini naik, sobat ya, jadi naiknya 0,89%, jadi sekitar naik Rp181. Sedangkan untuk minyak goreng kemasan naik 1,66%, yaitu naik Rp310 gitu ya. Nah, untuk faktor perubahan harga sembako ini pastinya juga dipengaruhi beberapa faktor ya, mulai dari biaya produksi, lalu juga kebijakan pemerintah, terus juga dipengaruhi oleh kurs hingga cuaca. Nah, jika permintaan meningkat tapi penawaran tetap atau berkurang, ini harga cenderung naik. Dan sebaliknya, jika penawaran lebih banyak daripada permintaan, harga bisa mengalami penurunan, sobat. Lalu untuk faktor cuaca ekstrim atau perubahan musim, ini juga bisa mempengaruhi produksi pertanian karena kekurangan pasokan akibat cuaca buruk, ini juga bisa menyebabkan kenaikan harga. Sedangkan untuk kebijakan impor, lalu juga subsidi pajak atau regulasi yang lain gitu ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah, ini juga bisa mempengaruhi harga sembako. Misalnya adalah adanya perubahan pajak atau pembatasan impor, sobat.

96,6 Bass FM Radio New Bojonegoro, yang jauh semakin mendekat sobat ya, dan yang dekat semakin merapat. Kebersamaan kita di program DKM Dangdut Koplo Mania, satu komposisi spesial untuk Anda.

Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathion dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang!

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.

Sobat Bas, terima kasih sudah bergabung dan menemani perjalanan program Dangdut Koplomania. Tetap stay tune di 96,6 Bas FM Radio Nih Bojonegoro.

Demikian akhir dari program DKM hari ini. Terima kasih atas kebersamaan sobat. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Bella Puspa undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.
4: Sobat Bas FM, demikian akhir dari program DKM kebersamaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian sobat dan sampai bertemu lagi di edisi siaran berikutnya. Saya Bella Puspa pamit, selamat malam, sampai berjumpa kembali.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sebagai makhluk yang dibekali akal pikiran, manusia juga memiliki kekuatan untuk berkeinginan dan mewujudkannya. Namun sebaiknya tidak sepelekan tanggung jawab yang dipegang, terutama bertanggung jawab terhadap diri sendiri dalam mengarungi perjalanan hidup.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir? Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum Ambesir.
6: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Cinta yang tulus dan ikhlas tidak akan mungkin dapat dibeli dengan uang. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tetapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
0: 96,6 Bas FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambein wasir, minum ambesir.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
0: Simpel aja,
1: pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
3: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya. Buktiin.

0: saat ini Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Mama kan udah pulang. Terusnya mama kan tidur. Itu tidur sore-sore. Ya, sama aku. Awan tadinya aku kan di rumah sendirian. Terusnya abis itu abis itu aku makan tuh mama. Abis itu mama itu nih, dia lagi tidur nih mama. Terusnya aku ke kamar mama. Dikiran aku dengar suara hantu, padahal aku. Terusnya dikiran buku sendiri, padahal aku.

0: sehat alami.
1: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
0: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
1: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
1: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
0: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
0: Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.
0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes. Halo kalian.
1: Nita, kok kamu beda banget sih?
0: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
0: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: 96.6 Radio Ni Bojonegoro. Wayahe leye. Rumah saku kok ono sing kurang. Opo yo? Kopi uga cemilan wis dicepakne bune.
1: Hayo.
0: Bune kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bune. Apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng, Pak Ne.
0: Napa bune?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah. Panjenengan ketinggalan, Pak Ne. Jam 09.00 ngantos jam 12.00 dalu Bas FM niku siaran gemah lho.
0: Apa kuwi gemah bune?
1: Gending matah, Pak Ne.
0: Tenan ta bune?
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho, Pak Ne.
0: Ya wis, tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96.6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam 12.00.

Koro Kateng Sutreso panjenengan tak sesa sarenyan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Basa Radio Ne Bojonegoro.

96,6 FM Milujeng Dalu Klataraken dumateng panjenengan ingkang wonten kalau dengan dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Bas FM bingasanya dalu punika kawula Gayatri ingkang kacipandharaken panjenengan wonten ing kalau dengan dinten Senin kadidi Suryo sedasa sasi Agustus warsa 2016 kawula nderekaken panjenengan ngantos paripurna mangke tabuh kalih welas dalu.

Koroka Bangsa Tresno, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambein wasir, minum ambesir.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Minta mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.

0: kamu beda banget sih.
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit ya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Kabupaten Sutresno, panjenengan tak sisa sarenyan midhangetaken adicara Gemah Gending Mato saking 96,6 Bas FM radione Bojonegoro.

Gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

kadang sutresno panjenengan tak sesesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM radione Bojonegoro.

Sanganom kawana bangsa manunggal nyawiji lumantar radio Pas FM. Tapo stoso langkung sekawan dosa 3 menit wekdal wonten studio radio Pas FM. Semoga mbak pilih penjaringan pada kita salam tayatur pambagi wilujeng saget sesambetan lumantar 08 1 0 0 6 6.

Poro kabang sutreso, panjenengan tak sisa sarenyan, midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM radione Bojonegoro.

Cegah skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Kabupaten Sutresno, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

11 langkung seket 6 menit waktu wonten studi Radio Pasaken lan manjenipun kalau dengan telu punika kawula Gayatri nyun pamit rumiyin saking papan pamirengan pamit.

0: 96,6 Radio Ne Bojonegoro.
1: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
2: Kunci utama untuk mewujudkan keluarga sehat dan bahagia adalah dengan membangun komunikasi yang baik. Cobalah membangun kebiasaan mengobrol dengan anggota keluarga. Tidak perlu terlalu lama, namun konsisten dilakukan. Anda bisa memilih waktu setelah makan malam, karena di saat itulah seluruh keluarga berkumpul. Ajak seluruh anggota keluarga menceritakan kegiatan mereka sepanjang hari dan dengarkan dengan baik. Meski sederhana, kegiatan ini akan membantu Anda untuk bisa selalu mengikuti kesibukan anggota keluarga lainnya, terutama anak-anak. Kebiasaan ini juga mendukung anak-anak untuk lebih terbuka dengan orang tuanya.
1: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

Iya sobat, ada IG informasi pagi yang bikin happy. Dan untuk informasi cuaca pagi hari ini juga masih redup-redup manja ya. Ada sedikit kabut ini dan cuaca juga lumayan dingin sobat. Tapi walaupun cuacanya dingin, yang penting semangatnya tetap membara gitu ya. Semangat untuk produktif, semangat untuk beraktivitas, menuntut ilmu. Dan nanti Bella juga akan menemani aktivitas pagi sobat Bas di program IG sampai di jam 9 pagi. Dan langsung aja untuk informasi yang pertama, ini terkait DPD PKDI Cup 2 Jatim yang digelar di Bojonegoro, jadi sebagai ajang mempererat persaudaraan kepala desa sobat. Nah, persaudaraan kepala desa Indonesia atau PKDI Kabupaten Bojonegoro ini juga menjadi tuan rumah pelaksanaan DPD PKDI Cup 2 Jawa Timur. Nah, ajang olahraga antar kepala desa tersebut juga digelar di Stadion Lejen Hasudirman Bojonegoro dengan mengedepankan semangat persaudaraan, kebersamaan, dan sportivitas sobat. Kegiatan DPD PKDI Cup 2 Jawa Timur ini dibuka kemarin di hari Jumat, dan selanjutnya untuk rangkaian pertandingan ini kemudian juga kembali dilaksanakan pada hari Minggu kemarin jam 3 sore. Dan pada pertandingan kedua, PKDI Kabupaten Bojonegoro juga kembali turun bertanding dengan menghadapi PKDI Kabupaten Tuban sobat. Melalui kegiatan tersebut, PKDI Kabupaten Bojonegoro juga berharap olahraga ini bisa menjadi media utama kegiatan, yakni membangun persaudaraan di antara kepala desa. DPD PKDI Cup 2 Jawa Timur di Bojonegoro ini juga diharapkan tidak hanya menghasilkan pertandingan yang menarik, tetapi juga meninggalkan sebuah semangat kebersamaan bagi seluruh peserta. Dan kegiatan ini juga menjadi salah satu bentuk silaturahmi antar kepala desa sekaligus juga memperkuat jejaring PKDI di Jawa Timur.

0: Cegah skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, nggak berubah ya?
5: Entah mana.
6: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
5: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
6: Halo kalian.
5: Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa?
5: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
7: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Iya, sobat, balik lagi masih di informasi pagi yang bikin happy 96,6 Radio Nih Bojonegoro, sobat. Oke deh, kita beralih ke informasi selanjutnya ya. Jadi terkait diskusi Bojonegoro yang menghadirkan Si Resto, sobat. Jadi layanan restorasi arsip berbasis website. Nah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro juga terus mengembangkan pelayanan kearsipan berbasis digital, salah satunya melalui Si Resto, yaitu sistem informasi restorasi arsip online yang disingkat dengan Si Resto, yang dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengajukan layanan restorasi arsip, sobat. Nah, akan tetapi untuk sementara ini layanan tersebut juga masih diperuntukkan bagi pemerintah desa dan belum dibuka untuk masyarakat umum. Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro Al Umayyah menjelaskan bahwa Si Resto ini merupakan sistem digital yang digunakan untuk memfasilitasi proses pengajuan, lalu juga pengelolaan hingga pemantauan layanan restorasi arsip secara online. Alurnya ini juga dibuat secara bertahap, sobat, mulai dari akses website, lalu juga pengajuan permohonan, upload dokumen, terus juga penyerahan arsip hingga penyerahan kembali arsip setelah proses restorasi. Dan dengan adanya Si Resto ini, tentunya juga diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan restorasi terhadap arsip yang mengalami kerusakan.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Ya, sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
4: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.